Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
9, Dorotka z Podkarpacia. A dokładnie z Robczyc, z Podkarpacia czekałam na ten okrzyk, że piątek, no i teraz słychać, widać i czuć. Jest słoneczko, jest piątek i o 15 uciekam. Gdzie? Albo od kogo? Daj znać koniecznie. Siema Kamil! A było dobrze słychać, ale gdzie? Głośny, bo nie dopisałeś. W Szwecji słychać dobrze. Pozdrowienie od Grześka, pozdrawiamy. Weź ty mnie tu zarycz w stronę Kaszub. Głośni! Jo, w stronę Kaszub zaraz jo, tam krzyknę jo. Cześć z tej strony, Ania, wraz z imieniem.